Hula kut hula dia aku tengah segesi mana kulang mod utang mesti luta. Ulu me June 22 mesti logo orang aku kat dia yang alis yang lebih epic. Ika jok tiga logo Chris. Atau aku singa teh nasi jauh ni makik aku. Tambah nak aku. Ilak teh mana nubut sebelah tinggal John main tu sampai gini alam mereka tu tak aku kata lagi lawas mati logit kisah ni kata macam tu kalau alam mengata mula aku apa sok tau log tu ni tama aku akhir tu luar kata lom lagi yang itu sunat ini tama ni nubum ni amalutan zibidi nungak tu sampai gini yang macam tu nak kerja ulang ayam tu sok sah umat fibar dia jual sekingu jawatan ni 7:30 pakai sah log tu kini titut. Amma lo kallu na atti torne agillu ni.

Hei mana kejar mula kaya matan na ZPD nung ngak tu saksa ke tepam mat tamas minggu kau saka ke tepam mailat kita ke gapa matokak kod.

Canada bir hürriyeli yok binani, bir hürriyeli agusima yok 2000'ni. Daya yok Clarity Act. Dünyanın yok divarlı o divini yok. Dama ona innak. Bisa hangi timu kasago da olok sima dilli bu. Sokla o da sima tsuni. Quebec ni abiga soğang nima. Nirwang nima ki hako da olok sima linga 1995 ni. Dechimani olok sima yok. Sibu ninga gut. Bisa hürriyeli agayau sima yomit. Nani yunni sun dahalok simang ilak. Apok to siya ko daw warak to mi Canada minok drago ni ngani. Piyak mi hako mawattut. Abilyo ko. Tisak ti daw ko ti ngarak tangit ta. Kamagiyaw bi ngarak tangan. Tuki hat siya to ko to mi. Then na pihulili ako lak simago Clarity Act. Uto ko tingi lak simago Canada. Sakit siya ko di itsugo. Tukimati tahu ditanggungi, jemaah itu abiga suak tiu, abiga tahu ke suak patul lu kena tahu, dan itu lu hati pisangan tak pis sangan, tu kehingi tiungi tiumi, atau kecilnya u suak udah tsuni, diusi ubi ada dia ku tahu ke nak tu, abiga suak umma baniu ibalung ata, nubiya ubi hangingan nak kutimu, atau abiga dengan ramenu, semai ke suak siu hakpat. Diberi jamu itu dah hatiya tu mik, akhirnya aku ingin nang itu minyak rawa mik. Anak nabi kesatia tu leh uya harak tu, anak nabi kesleh aku simalumnya lat. Dia leh ini tu leh aku simalok simalumik. Kamu kaya lok simalumik tu harak rawa ni. Ibu tak kaya itu siok tau tu leh nak kasimalumik. Dia menganuk tu entah mihalunan ini, tikiok hatu minumik, aitu siok itu mik. Jinau dah minta nama nama ni jawab mahal mana mud instruktor nak sima jom jawab marlimat anak nak minta kerja nak jawab hal tu dia hati nak sima dengan 1983 mud 1987 mud anak jawab dia jawab soal nak nak sima dengan ni tak cuma itu nak sima dia hendak nak jawab nak tu si temarung ni nak tu nak jawab mahal pun agak nak sima dengan province ni. Kanada inulimang tahituk kangit damit sining itin inulimuk. Taan na pihulak Clarity Act. Anigok kitaw si Marok. Kanada pihululiok pingan ni 2000 ni. Pihululiagum milyumun asinganut malitaw gyalik. Nalunayegum litsiagum milyuni piyumik. Kanada pihululiagum di iyahang milyanganut. At isakalak tumuli. Abigaswak panyang niyuk tungabigigyaling darumik. Kalunati the Principles of Separatism Act. Abigashwakti ni attaritu nukpaa ugalot. Canada mi abitigumatsutik. Billiwa kasangi paugudili. Susugiya haulutilu ilagayi hatsiaya hakaragmata. Daimaitu pihuliliagaya usimagutinginik. Manna ikhaumagilabut. Abigayalagutu hasipat. Manna Canada mi itti ugalot. Sukutsia nittumit. Aulat tetau kumang ni amata, itu tetau kumang ni asyik dulu. Karena tetau ini ni aktu, amekku nak lukungan itu limat. Abis itu tu kaya sini, asyik dah ulat kata kata aku ni, hanya dengan itu milu, atu kumang ni asyik mat, tak ni limat. Mana lalu kulah hawal mat yang itu mah, tu saya mana ngalu, naomi inumi, Allah si maluluk peliru hangmangat, daya ulat aktu mik. Canada government tunggu bicara aku tinggi. Abi kesuangan ni pun ni ada. Tiup sekarang tu aku ni aku tinggal beliuk. Kesian ni mak aku cuma abi kesuangan tu kalau makan ni cuma sekarang tu si mana Quebec ni orang ni makan hati beliuk. Abi kesuangan ni itu dah beliuk. Itu dia guna tu ni hati kalau ni mak aku ada kalau tu aku guna tu mah. Ia kerja kita orang natuni, kena itu loh yang kita cawul di kerjok kita orang leh orang natuni. Tunggu kita leh pelajar kita orang natuni. Tapi cuma itu kita hari ini canggah orang leh si gerak pada. Abi kerja waktu ini kau buat siasi dia loh suruh mata. Untuk kerja dia kerja orang tu suruh cubin tu. Biji mana minit suruh mana minit. Orang luar tahu dah hati itu agam. Tapi dia orang luar waktu Nau mukia, ini kerana tuan yang itu muk sahaja untuk kiri atau guna kiri, media untuk media yang agak agak lebih mana,

0: un lakut sibisi ko tata me piberlien un hause alto no no bu me ikartu jo lo ke kota ko inne khanu le un gluta vanning ni ippe ko sunnam kama valle ajut erin pi pamieluk ma tan pamieluk pamielik tan ikartu jo lo ke kone ngartu le le gartu me khala ortu inne kota ko khause khare khanu le un gluta unam mini kape shu te khashu ngumata ilagi jangit pitju tigilugin
1: Esi mati yo matau kau sitten ne ille kau sitten ne tamanna enna kia voi sama kia otteja hangnet saavaluotu tu saa tuin nangin luta tau tu tuin nangin luta annettu toyuni o balukina oja ja toyuni tamanna tu saa näin nason ma enna kia vo namma kusungittu
0: nuna bukava makota ko suli takkeni sivuni tini sakki omati tige kanne hattane atun atun nauti tige kanne lutillu ikajuuti chaujuni nuna li ikajokta uga happata nuna bumi sivulu tiujuta ko innain usidju taun hatta kamane launingin nuna siutini atuk uga kanne hujijo sivulu tiu kanautu ata ko nuna bukava makununi vattamini $1 million tälle manu nuna linnu taulut nuna bumi kiseni takko ilangi takuni ungittu atoktaulautu aula juti chahangin nikungin nukhangatu inalaktuting John May nukhalautu taman nago pimmari uti tau khasi uti jugava manginno
2: ila taman natakum blugu khanu nuna ko otinu abi atoktau ya gaya li mikhanu khanu pimmari umi nga takum blugu ino tukangno taman na ikayu tau na yangi nga undiri yavun
0: Dakota Nunavut government coined $1.25 million. Ni atok tau ni ato ni Dakota nga aula juta gumam ni ato ni Nunalin ni kini katsin na alutik Dakota tau ini kajulig ni ko pimmagyo ni pangot tau kasiuti ni kalaw tanga Nunavut. Government to Hakuta ko $4.7 million Niki now Jagni Maku Nunali Nikhilichan Otto now the Chijo Oksuk to me, Taluk Joa Milo. Government ko Hatu Tita ko Nikhinika.

ulakut ulat ya berkutung lagi semana kolam mod utam metil luta tak bani jasa sosok pakai nama dalam metil luta 925 apa sunninga ni tengah sewa pisi tu sam dalam meja kita na ui konga dan apa nak jem malikali op tinga okak tinggi yang nak selos mekuk tak bani metil luta tak kerela op tak ini dan ui

kana ne iri ni apara simang meng mata. Kugjua garu me. Ukiu mua tau situ inang makai takana ne tungari. Ukiu no pinga sunu takana ne pakkaru amata. Tai sumane ukiu atau sipi aning ma ange gagata. Imma iri ni agar nam naksin ni agar meng mat. Ata tegi dakta. Okau tidluh. Kugjua garu ma utero mangitunga. Isu maksong naro akta. Sulap pada isu maksong kata orang ni aku rukit lewa. Isu maksong naro amat. Sunau bayi juru garing me isu maksong nangi luar waktu me. Lauk semua orang luar ni kemukai. Takkan orang kugjua garing mawat. Agar orang ni piani lauk semua. Utero mayun ni aku semua. Isu maksong naro akta. Saya menaik serab. Tapi cuma igluring mo tikit to kalilaw sa mga man inyang no ilisay yun ni ato no go Frontier College mo na aktaw yung takot of Fred Hunt ilagay ko rin takot pa ang igluring mo araw sa mayut Hugh Lloyd lo kay ko ay ilisay yung ilaw sa tigo inyang no ilisay yung mata igluring mo sibudlak pa may inyang no ilisay tak padliari tak tiluta. Tapi mana itu tiluta? 1971 orang mingman. Tapi ni okay, saya tahu situ ini nama. Tapi ni ini ni agak tahu ada orang semua. Agak aku tilugu tahu nama atua mon. Ini ni agak kan ni dia semua gubunga. Aban kun college mon. Tapi kan ni dia tiluta. Ama ini juga aktua aku tiluta. Takana ni Algonquin College me 1971 or did you go 1972 look here. Takana ni in the actual year the Yaksha Magibunga, Ukio Nakaipinga Suni. Anana Nguaka Poksuta, Tatanguaka Poksuta Kadrunani, Iglungani, Diamond Naper Oxymayu. In Yaka Tigiver Oxymayava, Diamond. Andi awal lauk sama yuk kukuru nak perak tak. Takkanane tu yang mekati gitu. Tapi mana perak sama yuk izinnya agak hat. Tapi nalu boleh yang tegong nak. Kau mau yuk saung yuk takkanane mekati gitu tu. Atau semua tak buat ni ilagi ni. Izinnya pakat. Tapi mana serak punya. Kengon ni aku dah tak buat ha. Takkanan ini ni agak ni lah hotel juga. Ujung sekali tu bunga tabung ni kerung ni yang ujak di rumah yang gawam kun nak kait tabung waktu tahun ni ramai ini agak ni kama mekanik guna sungna ikumari awal si gayu nang ini ni yang ujak di rumah 1974 ngoril juga kait sama ni perlu 1974. 73 tamani paru ikarung nuaga uktumar. Tana high-rise koro pianik si mayuto kao nangami daika nipaklunga. Tama naitara ako si magibunga ukiyo karaklunga kay 21 tamani ilila ako si mayunga. Kingo niya gudli tagwa takanani ingo yakaro ako ng garage mi tanya garage yu wala ako kuko takan peyitan. Ati Taiwan na toklo akta orang tu takkan ani sana orang sama gama. Ia orang si gayi ngoga suklo ma. Takkan ani ngoga suklo udlo me atau suklo takboni. Siapa nak tahu gama go titi kau bikuru asilat tiang ni magura aja. Siapa nak tahu gama go taikung go tigo yak toklo taikung ngoslo. Hello aku. Suna beri una uli yang tegong nak. Ini ni agak ketiga berak semua yang katakan ni. Atua. Apa kerja ni? ITC kena sana juga bin. Tapi ngah China angkut suhu kaya mekanik. Nguyuk show ila orang si Rio luar tuk show ni negara mari uang. Angi kau tiga dulu asyura, kau tiga dulu mana di China yang waktu ketapani 12,000 darang aku katangat okey atau tak? Tapi nasi jijang itu apa?

misi mahu bangmiya ka cuklu. Pibahal lekun nak siti aksi mayu anu kerwa pukutak pa. Suna kau tiang nak sahur sutaru. Suna ilu atu inau nak selagi urak silugit. Ammaru nuna kutakau kata inu inu nak kutingin ni. Tamaja pilih review yu anu urak tu yang ni aktini. Kini awi elok pilih urak tu tamaja. Inu ikadu jakati gingin, inu inu nakutingin nun, uyarang ni anikun. Tamat jatako ikayutik sanu coglu, sakila mata, tamako inu inu nakutingin, nirwaktaw raktu inung ni. Taiko si uliw raktu innagila oktobut, ukuningan nun nakutinik, pitakasung niagabugu, sabikayak saling ni, kinguwagun. Now could ikayutik sang inning, sanabik sang inning, sakit to karaman, iman na ukakparaumata in nagayawut, amarman na udlumil ukakatagad lutik, tay sumanadigo makuktid lubit, angunasung namun, nakiksaksiyong namun, tamuja inujutik sa tuagilaw matyong, sukay matay man na ilaw sumang mata, nagajutik sa minudlo, Okuk samin nulu, tamat jenak jute nul, tamat jatuh toka gagilau semayang, time naylau mata. Man nadi tamat nai nusak, ajiriun nang maguko. Man nadi go time matumunganga kina uya mukisian inu katang nayarung mata. Tamat natakwa in natokang nay ukau siu barau tu. Surid lunilo, tamat jaylang. Ubungai semua gebak teka, tamak kuah nuna buta uti gelak tomo tamat jahang ikayu tik sel lagi ugura ubat tinon, kangarima ilatau bunga, siwunik semu taman nuna tawa surak tiluta, siwunik set tinon, taman nak ikshoga surau semangat, taiman neringong mat, ila udlumi lu aturak sutigun, udlumi tawa aturak tawa tamat jah, taiman nak. Isma dia yak pengmiak, taman, taman ni sokpok ammaru, iya, taman na, so lunang minigawa makagatta, watinning nunavut, inyong niman na sakit alaot, tagwa nunavu gawa makapun, tagwa nunakakato katibut, asibut taman na ito kangitiyat. Nang minyak iman negawa makal luting, nang minyak marigariok bekal luting. Iman na ito kanitok, kisiyan ninyo na hudmi, taman na upin naktok, piku nakso nilo. Piku wilo tigudlo, taman na tsorlo tagpahang. Akit siyao naksiyaw uwatin ni, asitin ni okaw joktaw ngiluta. Marigariok tikarigat tagwa asit. Ukau jutaan itu ting mining isu mana yang nak cakap tu ni? Tapi macam inyong nun, taman nasak kecau rauk semang mat. Tahan nak tunu tau tayar mabukli. Tahu nangga marigari opetin ni. Taman nalo ukau sakpur inyok tujuh. Pijut tigit lugu nuna tau tigit rauk semangat tigun. Ammaru inyo ilik kosia, ilik kosi tokanga. Ila iman na aula nang me. Tama jeda aku nuna ugawa magiyat ni, soglo kanoa. Ilek kusiriya uya kadlag itu garo. Tama na tagbatao tungo aparok tabul time na. Inyo ilek kusito kan ila isu magiyang na upiriyang aning marigya kato nuna ugawa mau. Amma inyong tichutan na ukausak. Kiyak luni atok tau luni sanadju tau luni iman na tau tungwa parok tabu takwa taiman na ilingang man taman na takwa hato ka gagin ng nekpapun ila puyok tayo tiyak luta inyong sak inyong ni sakki tau rao to asitin ni sakki tau rao ngito uwa utabwa inyok tiw sakki tau ati takwa taan na hang Akit seorang nak pahu ubat ini akit seorang nak cakap. Itu.

0: Aulata on näin, että kun hoikin tuolla, että pannasi mangit jäätty. Ja kun jäänyt loossa mangit tuolla, se olisi uuluvattu, niin se olisi uuluvattu, niin teemaa kaadu. Ja kun vienankin on kauan loossa mangit takaluja, mutta pakataan loossa mangamattu. Taakkua. Ja atari kukkali. Tappikani lausuma, kymmässä katta lausuma, katta taisima, niin näitin sattin, että viimutin luku, nuora on kuukutta. Atata kukkali taakko angutin illu, illa angutin illu, annan illi nuora jatat luki, tappikani kenne lausuma, mutta kymmässä kuta maunga langatali. Teema, akkutin luku kai. Ida aku pernah sedo tapau ngali langsung mengata pau ngakib kibit juga tanu asyik pakai nak hidup tu tak anak-anak aku kata ni kamatin wis kamaga juga ten isikan orang ngaji kata kibit juga tinggi kuda isak kibit mal kibit juga itu tak hangit jatuh jatuh. Asyiklah, tapi kau masih kata itu tak hangit jatuh. Tapi macamnya itu tak kau, tapi macam tiang untuk tu menyuruh ni. Ia pula semua yang itu aru. Tapi kau kambing negara baru kita ulat tu tu. Sari kita tiang ni umatah. Ima saya ulang itu kalau rutin dan ia saya ulang tu tu. Gawa makuna kaca ima koyo nang kata saya kuat dulu lain mute dulu kata dulu sulit awal lalu semua kata. Ikita ulang tu tu sari kita tiang ni umatah. Ia pula semua yang itu. Ketika aku nama mata tapau ngalang mikata. Taman nak kanyu na upal dia langgan na sakaya upal dia di dalam semua macam tak kuat. Saya ujar ni kuat lagi. Ia ni orang ini kalau waktu je. Tapi cuma ni sakit upal dia langgan tak. Allah pingguah menikah. Elisa kata di dalam semua jaga taman ni sokat semua itu saling umumkan sokat tu ni. Ia ni sokat semua ni cakap waktu je. Ida pula semang itu aro, kubayan lah semang itu takku angin jauh nak lagi tak tuwe. Kisu lima bu, ayah latuin nangat tak. Tapi cuma ni di, angin ribut orang ni tak tuwe. Ukiukukai pengasa aku luki, ayah sekarang lah semang mata piting ni. Tanok aku sekarang kau yang kalau Aisyah suri langsung mematakan musikut, ibu sokat semangit yang ada tapi kan ni. Tapi kungu tiki kami pita kangit yang makit kemai kisubulu anu kabulu makua kisubunya atutu pita kangit jatuku kama menel tangit tulu ni gu adalah. Dapat aku anguti Aisyah sokoyu golo pip Aisyah sokoyu golo pemini. Kisumi pingit jatuh di upin nangani singit tu. Sao yau ni kuala umata. Nali naksa kau semalak itu. Taik kuwa. Aisaka sutu kualuan. Kisutui nami pingit jatuh. Alat. Ida kisumi. Atata matahima. Kukiputi nga sokwa kajalakaru ka. Nutami niya kapitiluku. Tanya saya juga kasih om ni cuma, ada tu yang nanggu. Aisyah suruh semua juga keluar. Kesu minum ni, bila semua ngejat. Tapi mesti kalau semua jauh.
1: Kema, upalung aja tu semua upalung ngejat tu si email lah tu, tiki lah tu si email. Nutolah tu si email itu semua upalung ngejat tu si.
0: Tapi mau kau jolos semang itu satu. Tak balok kau jolos semang kalau

0: Tama ning itu ame jukal lau mata mitri mata limbilo kan tua himbilo amma panutu mi arwa mi tukar dunia amma kaluni tukar dunia tai ko atang atang ning itu arwa mi tu le nang tapi umat ta limbilo
1: tai ko le ha tu sa mamanga pitman gapama ko te ko te milio titi lo smatila te milio titi ningin nyaka kau gapit kangi gilogin man mami mami biolo sima bisi kanu twin na ko jolo sima bisi sum te milo mangat
0: a ge ko jolo sima ngiti atu ko alla mami biolo sima ngila atu ko ju a te ko nga gapama kunne nalunang ngi turai ko nga te me chau sima ju gawamak kunne tapi ko dula khatte lugo tai ko ko ko lu takka tai me tai me tai me lu kisa meni nam meni ung chak tai ko dula mi ko yu a tai me lu tu kisa ne ko yo mo takka tai ma to ko yo lu ti a tai ma so ga lu tu meni tapi ko a kamoro kunne tapi ko ne
1: Una reuter bigi kane kane lago ta ma kevitte mo to to de lusite ko angi jokka ko logi bolo si le tappa ni me hotel latta ko logi bolo si me jipe kato ko lo katte yo mata tabba ko ni la otin nagit kisi ani tabba ko ni galo atil logi kanu tama ni ri ni pina se ma ba
0: ila tappa tappa yo ni logi Asalnya kau mana pelaut tu tapi kau kata kau kata juga kau kata tu sibulung mila kengulung melu tapi kau kata kau kata juga kau kata tu kau mana tuar pelaut tu saya mana pelaut itu tapi kau kalau kita pikan itu kalau tu dah makua lo hamba kau peminat tu takut dia tak ada kena kuat dia tu gay kuat nang itu alat semaju takul logi ubane pelautu ubane pengusang pelautu nga aso yolunga ma isuma nak pelautu
1: opinna kani ugalo e tema o yo neatu ngila angis ngula kaking ulupa mitappa nga titau ni anda to isuma kasi kanul
0: ne asal nusau na pelai dengan saya ku kebijakan macam ini, mama biar nasi mengikut tak, gawat makun ni, luar itu tahu masih malu tunggu tak ku kebijakan macam ini, tapi macam orang mengikut tak.
1: Ila teman na, lalu nang itu ilu lili alu kalau unik kat id ilanga. Kano ukitulang man
0: ukitulang
1: man namasuli utikatado sa man
0: itya kau tama palo ikay yaga tapin na nunabo ika kau tama takul lang wala patungalo imet pero pala lang imet tulo tunga tapikane kubay na pala uto so si ulo talo kubay si pala uto tapikane kubay na to wala uto so kuwi sulo sa mga malita pikanin yun ang lakay iyatan le isumagay ako na pinakabito
1: upin na kaniyo kaluak ima kautamatis kautamasi uti si ilik ko si tabbal tabbolo tila ko kasi papigay katata si angiyo ka si tabbolo tila ko tabba sa ino uluin na uyatok iniusa si jato ni
0: itya tema suli yuki itema Tema itu betul, tema itu balau tu. Tak kualu naja kerap buat sokui sunni ni. Itu tak kualu naja ke sokui sunni tu tu kita. Tapi kena kat di semangat di kaulah kata kaulah tahu di tu tapi tahu kata semangat di tu. Tak kualu susiku ini sepiku. Tak Ila teko agama makut semakia saya melukis tanpa kalau makan betul kita semangat juga semua saya melukis tanpa mengada.

0: Upin na gani tuki sigo mabakalo ako si.
1: Tuki sigo malalaki pakalo at tugot. Ang malumami may yung mabakalo at tugot. Tamani kaya samana ako makai. Sa ina rin nga rin na ko yung nagtatakwa kami kong natoluta. Miniuluta. Yung mga pigyan lang na pala na kata ko si kut. Tay ko ang lahat ito yung mini. Mamaya ko lang lagi. Ako niya alaw lang nga tayo tap-taman na 1963 yung tinduta mo ang tawa sa mga ta. Iga ako niya alaw mo nga pero sa mga ito.
0: Ang malo, inna ko pala yung kulog at tela, inna ko pala lato ni taman na pigalilo alaw ng ini si tinila tema na taman na kayo sa kuminakto kalo.
1: Itya. Sorry, you in the whole along in a tinne. Kayus, you see, you may like a lot to go. Take quarry time, Otaki not to take. And your car would in your nurse, mamma, but may be you might not to take. I suck it to call us mangy chat to Taman. Take quarry a musical ladder in your nurse, mamma, Otaki Balotum. Mamma, may not to you a lot to take. They met you a lot.
0: Una kaiking ulo pa mila ya take ko akati titi katta to take ko tapo nga titi katta to mami sa kaya titi nga katta to tilonit take ko ilisini kayo sa kasu katta sa maningin niyo jiri sa mabigit ang malukan ako tigi akan na kumagaya kita ko ikayo sa kasu katta to ayaw to ikan na lutit tamas sa mga mami at biyo kumagayam namin.
1: Dari kuat dari mengambil cuma aku dimiliki. Nilian saya orang kata taman, taman semua orang kata. Nilia ya kaya halal ada arah tu. Mami beli yang baru tu. Dari kuat taman semua orang kata. Dari kurang tapau atau cawat tu. Kijutan iku nak kai, ini tay ku nang kijutan iku ni tay melo kecawat tu.
0: Kanu tu apa ku tinggi itu ni la si kan nang matu aku.
1: Apa ukur sakal wau nak tunga. Ida kujan nama aku matu ina lu tunga di sini tak bunga semaju kulu gasi. Amalo una ukur sakal nak kau menjaga. Oh, kanekan mana? Tema itu limil tak ayah sih tengah jaga kelas kunuk. 2016 untuk logo tapi orang kat sini lah semua kat sini March untuk logo. Kanu kau ini malah kalau semua kan kita ni kau mengata. Tema tak pun dalam percakapan kasih bi ku tak ku kami tunggu kami ni. Tapi semua itu kat dalam semua yang ya kuras kuno. Pinasua orang sini mah tapi kan itu semua kata. Temaku apa kata temen aku lo. Apa kata lo semua kata gua ambal unikat tiba tu ni. Jadi ya kuras. Kuberan lo semua menjadikan kayu wajib lagi mima ya kuras kuno. Kayu wajib tu kulo panai lo nunadi kulo. Nalih usum dengan tau sakya memerap buna. Kau yang nama semacam tak boleh.
0: Ila kau yang nama itu alat kait. Kau yang nama itu tunggu seperti tak kau kasi tak bunga apa soal tak kau makan.
1: Kau yang nama alat apa soal tak kau makan macam ni sangat cakap tunggu seperti tu nak tunggu tunggu ramat tunggu. Tapi iba kau macam mana kau yang makan. Kau yang nama itu lupa sih.
2: Tahan tu sahbi kisah tabut Elijah Kupari. Oka kata kaktil lugu si bisik kunili si anabepi. Koyan nami tak tabun. Ite marila kim merumit. Nuna ringat tapi valde yura ringa. Atu inna rokto inno mat. Tunga sukti laur labut. Jini palo.
3: Wee, si tunga sukunga. Mana sila bu. Si valde yuta kamil lugu. Tangan nga nigit mi suwi ang dito. Tangan nila kanyang tuwa mi tinagot. Tangan

kamu tahu jauh kuli, aja kalau itu makuah ikhlasnya aku hati lakukan lagi. Kamu tahu jauh kuah hati jauh kalau waktu itu, kamu tahu jauh kuah tahu mana pasuk tu jauh kalau semua ilah pilih cakap hati orang ni tu, atau yang ngah sama orang sih kuku aji kita asyik jauh sana jauh paruh hati orang ngah mana. Mana tahu ilin yakti kini lipat sulam kita ilin yang ini takwa payah ini utai sebulan kau jauh lalu ti takku minat tu bingalu waktu ilin yakti kala cawulam ini mata kau payah ini hatta lalu tu ti ilin yang orang September wami utuh mikpata ilin yang Kaya lak tu kalau balu lila, mesti tak kuat, mesti jauh tu nak. An, cukup sekali tak kalau balu lak tu nak kuat, tambang itu mah. Ila, tambah kuat. Tak kau mina lak tu, ilinya nak kau sokil lewe, ilinya cuci kamar batangi, tak kuat tau. Amau tu kala, amau tu dia kalau lak tu ama, cukup sini. Sila patuin na ko lumit tawa, tukto at ulit. Ita ko minakta pa lulaw ko. Teko, ilin niya rin niyo tayo. Ila, ilin niya rin mi, ang iyo tao na kpani, sila kiyakto ka, balong nang man. Kamakakuha, naano at siya hata palay ngin matay la. Ilin niya at si Hilo, ano kaya? Ang iyo tini, sila kiyakto, Tidak itu kasih orang kalau orang mana teman nak kimi romi teman nak hang itu nya kain nak baru tu kita kasih laku cakap macam kalau akal nak elah mana itu tapi mungkin takut aku ilinya elah takut ilinya tu tidak itu lewe negeri dalam macam boleh kutingnya takkan ni Lajuk halam, lajuk halau mak. Ila unuk kosong kalau angkat mana ulang aku mati ilau mata. Akau nak cepat, akau nak cepat lalu orang maju ulang aku mati waktu tu. Kula ni sih, ila makun angkat mulukang ni, ikhlas mili, nyahuzai, makwasu nanti nyapalu waktu sih sih kalau ilu tangulukai. Kalau lihat sama jangan nikal waktu ni, kita ni semain aja. Minak kita ulu dulu, nunggu tahu ni dalam mata isemainnya minak kita ulu menjadi woman ini, sama kuninga ini kat saja kalau ni lo tiwinya balik tu ni sama kuninga. Tema ni kita telah kebut mana siapa telah kebut. Tamak ko ang ilayin niya kasi ati makuha tuniyok kata ulutilo kahit panik tsungo kami tayo may ilingan ako medyo suli ilangin tinakatilong natihatangin nami tamak ko ilangin na wakta o medyo lukay tayo makatang ata kamagilangin na kami titirakta o na kami lo Nalo na tawag kami tayo may rin at talaw ko. Ang mataw ila man na ana ulo kila ako si man minaw tayo ka na takkila ako patin ni tayo tinglo ko. Ana ulo nga ni sukulo lak si tayo yung miyugod siya tayo yung miyugod tamakwa ang ulo akat takala yung ikalawang ata awlat siya hakto ki tayo ma Anak-anak ulungan ini uluhak kita ulung mizut teman kita kami siap terjun mizut, ama ipatca jual 21 ulau kami atau ulungan ini siap kita ulung mizut, amu sehat tak jilu, ila negeri kami ila makulima amu kecjan yang malu usul kami silami. Tuaru ukul ilok tu, tahunan hamil aku sana ni ukul jepapi ulilok tu, ni ada makhluk terilok

Bunuh saku tutup minal pusi dan yang ngobong alilu. Hai, belum ni. Mani leo, 22, 2026. Kau di lewo, sekarang mahu 305 orang di hai, ipasa. Upik ngang oleh lok miyok, June 21, mani leo 21, ambalo. Nuna hakasi maje ulo tiga jauh lok tuip pasa. Sukat sini ulok tuip pasa ni ulo lok tilu kita mani kutjua mi pasa. Nuna hakasi maje ulo tiga jauh lok mat. Hai, nala lang ang miyabu ulo mi ni jalu tare cekat talang at sungalo ambalo. Sadlo miyo mi pipil leo liga ji wunni aita sabiak jumik. Pipil leo liga ji mi nala lang ang miyut ambalo. Pinaswa ko si ulo yun ni makko ni takko ano na.

0: Hi, Caroline Alexander. Ingiradak miyudat chuminga. Sana yao si maganduk. Hiya. Mana pipaliyo ligiyun ni salumiyo mik. Aita sa vyaktyo mik. Naala si ribugut. Pipaliyo ligiyan tilugo. Hiti ka ligiyak tilugo. Nipiliyo lakso na ito yung naulito. Pipaliyo ligiyan na sa ribugut.
1: Hi. Ato yung naulito mo. Tamani salumi. Pipaliyo ligiyan tilugo. Aita sa vyaktyo. Tamani sila bu piu ju palo hatta tak kun aluk sila kita apu tuta sihin ada apu tuta tamani sila cialo hatta tuk alian hatta tuk tamani piu dia ju wa mi sia du tuma tu golo uha kai na bi sia ka tamani tamani idli no ka sel tu tu cialo wattu kai ko apa mai i simi ta ka tamani tamani li nukani iluluyungutu alit nangalawang namit tamani iluluyungutu ammalu tamani katimadikku handa sa puwakku katimadikku piyukiyakalo katilalumata pini ikalong nabichinit ikalong bichiyakku siyakalo katilalumayin yun makaitu binit katimadikku no ikalong apin nabichiyakku yuluktumit Saya itu siaga lo, kita kat dalam itu ammalu mandi siaga lo nek mandi tak kaya kat seorang muda tabung mak selai panik tahun masih kat panik tabung malu mandi jak tu siaga lo kat dalam itu mata seorang muda kalau mandi tak tu siaga lo kita waktu kat dalam itu kalau kita kat dalam itu kat dalam ini tu kat dalam itu mata kuahau tu mandi tak tu siaga lo Mana siaga lom nak solol lom mana apa ni? Pada tahun lom macam ibu ye mula apa ni? Pada mana apa ni? Tapi mama maktu ni pergi tahu apa ni? Cakap kat aku mana apa ni? Amal lom nak lebih nak ni? Nak lebih mana ni ni? Cakap tu lom macam kata apa ni? Selai pan? Apa ni mana dia suka lom macam ni? Selai pangan lagi jatuh ni? Selai pan? Apa ni? Kamu lihat orang kalau waktu ni, kamu lihat orang itu orang macam mana pun masak, tamaan itu selalu ni ikut cakap ni. Hantar sebuah muka hati lau juga lo, kamu ikut cakap, kamu alu, kamu tu alu pernah, lagi lau lumbi jauh, akan lau lumbi jauh lau cuci. Jadi macam tu lagi lau lumbi jauh lau, kamu hati yang itu alu lau tamaan, ni tu alu kata kamu ni makan ni. Kangole alo hatta se matchune tena tong to alo hatta to wat to alo nunavut kangu chiaga nik nik nik nik nik nik nik nik ammalo ullo meti ne du ilang khikak me mata selle nak se futik khakalik ko khikak to allavenga ammalo kate me dikal lavenga khikak me yok ane abillo ukko se malang alo yum me yok Nalulu ng siyum mata, pusod ko to kalaw ng mat. Yung nasiyo pati tigayaw, ulo ko tingami, ulo mi, ukwi ng aktot. Ila ukwa si Mario, ilang iti miyo dut. Ilo na titay may to sa mga tatu sa mga tatka. Yung nakialit,

0: 就过一路一直个冰窝个都过路了嘛，冰窝嘛可以加不嘛，冰窝的加路个小个一直个，伊就求进了，哎，就都告诉的小我们咱们，冰窝的加路个求了，咱们过年个，我哎那个啥时候加路个求没咱们，都我是真是过一路了，就我真的挺什么呢？哎，等你再嘛，再那个说说个没得完了不？
1: O pengak, makai di sini macam ni, dia rapnet, tiga bulan mesti tik atuk net, makai di sini orang dia, makai di sini mual orang dia orang main macam dia rapi bot, tiga macam dia kalau lelak tu, makai orang di sini macam ni, sama sama tu mana, itu cibit kot, kan isu main, tiga lelak sama kami, atau tiga lelak orang main macam ni, negeri di sini aku ei malu luar atau tan atau terhalang itu alu ini untuk kita tahu sih mam tidak pena itu sih ini untuk dengan itu alu sendiri kalau terhalang itu alu so ini untuk ei malu kalau tahu juga ini taman itu saya kua pinko tua suka alu mereka taman pinko aku ni alu kaya nangi alu kena alu amis so alu lagi tak sini tidak kerang itu alu lalu ah, hati saya sudah punya aluk kerana nabi saya sudah aluk. Kalau yang mengita, angin amis saya sudah punya gue, matu satu yang lalu juga. Pinku semua kita lalu, kalau yang mengita lalu, nabi saya sudah aluk atau sudah punya lalu juga. Tamane, pinku saya sudah lalu, mata saya cuma nabi saya sudah lalu tadi. Amis saya lalu, tapi dia punya juga lalu di nombor, abnamik, saya itu punya lalu yang macam. Tama ko siya kalo ito ka pibali ato ko tika ukata na kataktaka ukarak ka pila ka itsa katakto nga ay ko ato sa ato ato uban ni ato na ito na kaka nandiyan na ato uban na kao dumadapit ang niya may kapilo amano tay ko ka pila pibot salimil ka pipa sa pipilo na ito ito nga pilo na kung may makalok ukosit siya kung kamaman na
2: ahay na kung may Aida Aida
1: Hmm, nak
2: komik. Ah, apik so dah haksung ah.
1: Adi lawas.
2: Ah, nanuwe nak tuli lawas you visi dah kan eh.
1: Ah, nanuwe tu kami perkataan ni nakta, nanuwe nak talak tu sih dah jauh kata ni nakta, ni sih nanti pikat tu ni orang kata kau dia mangai dapat ka.
2: Eh, aso apik. Ah, nak komik. Uhalimahati aku nasi kenal ke. Ulu sejalan.
1: Nak komik. Hmm,

0: Hai, people there lagi rak ni dan salam yuk. Ai ta sebab tu si pisiko people there lagi jinga salam yuk. Hai. Mana na la seri bagut ketimane aku si ulau yumi. Makko ni pinesua aku si ulau yumi. Ah temani ketinggal aku yui nuna bimi ilusi lagi jikut. Rana na dayan snowball. How manek samik sibunek sahak tisi niu yumik. Tuki mok tisi jinga uha balo dilogo katemane ako si ulaw yumik. Tusak saw si yuk. Amalo isumagayamin lo apik su duit. Tusak saw kala dalang amiyut. Hai.
1: Hey, Dayan ngobunga. Sibunit sa hatsianek mo pinas dauningane pinas diyo yunga. Halo na dito Bright Futures. Nuna bimme pire ala na ta sibulle pa minin la ma bunga hilang ala ta pinit na le uskunga hinak to lo kangak sumeullo atso na tukuta pi tutsi ti tsena talanga bubut.

0: halalak to ilun nangan ipigunna hita emailo setu venue to pata kallasung me yakka report me hetsis ya to pata kisiane Jennifer ilaver mavi
1: uhat se hoti dayan te mailing ala hiwe sali kava mapi limat tutsa hoti leo sima yuvini limat kava mapi konak hoti haksuti tukita hoti tehu ani hoti titsungum mata taiko aki no ye aku tukta oma yue te aino tangi malitsu we te mailing a yue taga tamani kutu ame kava mapi koni katinga yo hatao tsame ram katinga yo hatao rama te mailing a yone tukita hoti ne ani hoti titsungum vuru suut report picture to the young man. Kino yani iluikani atsi hatta si magalua suta report tangi natta uhumei leo gotirinea le gattiri kava matu hakuna Indigenous Service Canada kuna kino ya hakti tau gatta te kununga malirangi ni malirea hakmi gatta tau te emeili ngalahi yui tukisi natsalauk me pat
2: ya taman natu hawi magi yagalua hawi magi yaksu katinga jiu hatau maupin nangana angisu tukitao tili hatau sungalu teko hawi magalua sugit uhauti sugit sugilu teikoa Pinana rea hati report leo rea hakusi atingo anilo nuichi rea hakusi la yao su tataman na hawa ya matiasuku hitikunga walo tuomi yuvinio mga atasu gata kisi antaman na karisi huakta milaus ilausu gata teikwali nuna li nuna ibo ambe sungu perlia loang itu para gata Ilu kita sudah teman nil dengan tuin nama juga inovasi Saudi kita utang itu kata kata ni nunalit ini tekuali nunalit atuk ningi pada atuk ningi tapi ningi ni tekeng ningi kesihun naga betagel nungoti juga ni kita pacar unni
0: kini ayat tu di takwa tak lakau sama April 1st to March 31st na malitsia tuin nasura kino ya tutini hufare mga talun naluna suni sungum pitu tigitsuku beneficiaries ami sungum valia tuni malisungum wata kino ya tuti takwa Health Canada kune mani yotsia tuin sungum mata atuin nao disuvu brighter futures kune Tena pinosti hatsiangi tupalau hattama atsurukna tupalau hattama kinoja lirivut astitaksunillo. Inuit amisuit apiksuti henna lima sutit utakhi sutit angumatsi asuinan lima nama. Tena uhakkaujaga amisuinunalit atausimununalimo suhatsikia turumayu vinyotsaruti. Tana regional part ilongi tulualumiyut. Tamani screen me new kau yume hatsi uluk mga ta hawi mangitin na tunga regional part manna
1: okay hasungin na tukisya ile
0: hasungin na tu
1: yeah
0: amalo katimare hoyole kama katimare hasungo yunga tekwa kino ya tutne tutsiro tilimatsia nuna vimme like makivik nuna me uvanga recreation email sunatune kino ya hati si yune ikatinga kaya hatta usungu yunga amalo all the secretary treasurers kaya huyili to amata sungu mi yunga wellness amisuno si pisi korea hati na hunga sali apisutu kaya ni kiyurem po yung kenama
1: nakomik apisutu ha umangin na masuli pita
3: ikua piyagay takulnga iPhone iPad ni sangumma veha hattalun mata piaga pitsuli akunya lo mi luhan vitsaati mulu takunna rami ichwa sisi mutsuli tenna utuli gilu Spider-Man atta usungi tungua aaru tsuni takunna tauge angalegi jousuru teimeiru usuttu ja altuli suungumata takunua mental health moolinga unnamata brighter future hanukia teikkua isumageruvin imailu luta isuattua

Hai, mana ni jalur tadi tinggal lau kerana si ribung. Dan nana ak big jam, kudu ame big jam. Mudah logo 1998, mulak si majemik. Dan nana angar mejara si meoni Berthy. Ingi di logo kubai kud ingi rosingan. Hai, sana ya lau si majo kau tanah hari upi mut kisi ni. Oh, hati ya si lau yang mejunga. Jani pita mut sana ya. Renga lock to be new York 1970 di lo dan now na a big jam 1998 si muni Berthy ingi di lo kupai good sunahangi dude.

0: Ahay, Epic Jam, 1998, ngunti lewatan, naingi tau si masuk. Si Mioni Berthi, kubaik kut sunahang idut. Ahay, man unikat waktu mik. Nala seribagut, yini aknatuk unikat ilo kau cayumik. Suli, tanah ni pilihan ngusim mayutait sumane. Salam maria lau yummi jaga hari tau yaku. Atuk sunga, si rakningi piyak sugulu, ammaloha yang itu saksau diret siya sugu. Ai, kau tayo may unika tilo na ala sa kibago jiniak na tuk.
1: Then nago kau tayo sa iliak na tabi ng anan chairman ilo at ar chairman ilo. Asila ko iliak na tao ng kami tukso na kasi ane ino hakita tukso ne. Kimi ako ng ane sinik patun na kami. Ito kasi ala kami ko kimi ako tigot Icuk tetap suruh nyata rezeki aku menit. Suruh siapa? Tema itu kemarin makin menit aku dengan sini pakai. Oke, pernah makin menit aku nyalon untuk suruh siapa kalau nama tak hikmah. Ilu begalam. Tengok kau sejak sana tak. Angin berlian sejuk ini. Tema kau hati-hati suruh. Ana anatja itilaurulanga ataratja itilaurulanga dalung natok dalung yoholak pohakeng nang yoksinak to dalung yoholak pohakeng nang day mago ukali mahatatok anatja kumin itok dito kumatsune ito kaya hatang ilatit itchunga ka rupin nalagay lajabat to ko anakasatune asila ko nanalin pingasun Tiga galuk tu bini, dan aku kau kerjauk sok. Nenong lebih nasun ek tiga dicilok tu bini. Asal aku, dan kau kerjauk tu nenong ek tiga. Iman ni aku ala aku tiga cuit pingasarun ek tiga tuin nasun. Indah nama tiga cuit itu kagak dah hati nak sun tak kau aje bini nenong ek. Niyong at tigo tun na suwi na naroon ni toko ka hata tabi na. Ang iliyo alaw kami. Aswila ko atar siya ko nga na siya ko nga o hata hata lak ka. Yung kata si upin niyang ilat tigo le. Hala ka hala ala kami o. Pinayakibat tigo ko kino ni lamit. Atara chang ko khatcha hatlak ko engota ke penyang yati gulle khaja khaja ala ga be penya ga ba te ko eno ne na me la hatlak te ko asila ko tena atara chala o khatcha hatat engota ke penyang yati gulle khem ka han ni la ga be khamote ka khamote ki la ga be penya ga ba Pinayari ba tiga kuk, inoomi na imig. Lahat talog tako tayo nakaok sa jokchok. Ukat sa kayo man. Aswila ko. Teko, inalit, ilon na alito ko kalog tanga. Ipirahat na sugi. Ipirahat rin na hata sugi. Ilon na siya atin. Then nago, ano kaya to nga, aknak ataw siya. Pinakikataw hata na kami. Then, sumang inokulit. Inu tiga syak temen yang tuh cikal latu benda yang kami ukur tu benda itu mana lah? Teko nengko makko nak nak hati lah kami cukup ya hati tu benda ni. Itu mana lah? Kau antar hati lah tu benda. Teko kau ak nak lat cengit tau mana? Teko mengaku tiada ni, aku tiada mana? Isu mana kau anak orang tahu hatta tu bini? Dan aku nak tita aku makalak sini. Kemana kau nak lagu mana nak tita aku hatta tu bini? So aku siapa? Asyik aku tanya nak anak cakap ada aku cakap hatta lak. Yang kau tak tu bini yang ni jatuh bini. Lala hatta lak kami bini aku bat. Bini aku bat, tiba-tiba, ino ni namin.

Ilat yang mesti saya eksekut saya ni adalah terbangakan senang met. Jadi anggota temat ketiga mama adalah temani kan senang met Julai ngulepat. Tamna kami yau katayot pulau bikunit. Noel kalu jak sahbi yang ni tiga temak semua eksanun.

0: قيمت سيد تودو جاني تكسو ولا توكي جاني تيو نام نوم تاتنا قيمت نجوم ناب تيو إيه قصي أنا بتك باني أو يا يوم أكعو مبان نني أم جاتا تك بني أوكي يوم أو يا يوم تيني تيو ولا أكعو مون أوك كن نعوما أمي متى تيما بيجا كعوما تيك نعوا تاون تيو ولا كيون دامي
1: إيه تيما تامنا أنغوتي مكية أمي أبي ياتي لاوس مغاب سيو تامنا people that we not to yak but no well
0: in 2007 and we need to ikkhad la lok mamun omaten na rutalikya they can apiga sigo agilak paljangin nangma tukisigap tangoten angoten na lune mame taksinisho ang saut tangma so are me khawap tu angota tu tamati gune khawap ta Okumai tu kelainnya. Ini dahana anggota makikian mina pihak lawak dulu. Kawan nakayu siwaluk nuna buluk tama. Mata laptop tahun kabinan nuna nganak latai kuat tahun ini kabinan nuna ngan itu latuk takut tahu. Dahana anggota makikian mina pihak lawak semat dulu. Kawan ingat kau yang nak tutar tutar tahu waktu itu boleh ilham itu siapa. Nada nang itu. Segalak tu kehinak tu me ilim ni adit cihong matta, mami sang nama tu kehinak cias ni lo, ama ugu inuk tu gua mami sang osi gisu utian na ulah uyah to, pekat tama ikayong ni aktara, pekat tu ni aya inuk tu toh tama tu maten makab lu nati toh salam, so inuk tu makab lu nati toh nangi keluar lu nama ni, or inuk tu nangi keluar lu nama mami ni, mak kini atong ni apa, maten makab lu na amma obang inuk tu tolonga atema kina me te ko kai piwal me atu nalu nangi tu ab
1: i tema kai ge kan ne wa yang ne pata kai ge kun na pasuli tamong go ga yang ne pata ne wa kartin nasi
0: i tema akai un wa sun na ka ta ublome pibe ka ga yang mata akai go ukwa lo ne asul ne wa sun na abde katima ta kina Biminilang mga kinaluag ako ilinya mga o ang otino to ka ngayon itan na kung nga gayak to kundi pulak bikun no kao yung yawa si nunalip kini ubalo tamani kanyas ng mitekan ni kakibak building on rafta yung pulak bikun mitekan ni akagukku yung narapta ini Facebook kundo ni application kakto patatakib kakto siwa na kung nakulong ay ukto ko magaluwak po nga ito ni. Pwede ka kagaya at usuli mamaya na ka ukang nahakap sa CBC ko pwede ka rin yung yawakap ka amma ang outlook si mamma alaw ka ta winapeg mo pwede ka yato ka malawakap ta kasi ano na mag si Diyumin ang may yalo tamang na akisok palayaw nalunan ito tamang melo pwede may yuwali ayaw na ang matagisan ni Apa kamu luangkan tanah luak siapa lihat tapi buat dia kau yang nak apa?
1: Ii kila kat noah singin kau siksa kaki suli.
0: Aku yang nama kita buat ibu pulak bikun ni kayak tu yang tak tu tak pulak bikun pilih yang nak keluar itu mata pilih yang nak tua orang. Ilang nak tu nul ni kayak ni luk tak sedik. Amma ni kayak tu yang ni kayak ni luk tak sedik. Pilih ni luk tak mata amma. Makin angin nakap tak, kangatui nak pulak bikun nut, kau juga aku nak tu, jika yok tau yok aku mat pat. Bila dia kaya bertaman nak, angin jual dong mat, bila dia minum saya nak tak tahu kalau ilan ni, amik tak siap dokat takap takkan dia lihat kotik seluk ini. Ini dia mat, pang nak ulo yang nang mat, awak yau kiasa, sokulo yak di sini sung nyamin mat tak. Bila dia bertaman nak, nutau jemi mat pat. Tapi emang waktu itu orang yang nukar Eric nukap dia ikut, amanun alingin ni, Jamie makpa, tapi kan aku bayar ni amma sedang ni, Jordan imak dia amma, Noah ni Aaron, Erin kupak te mami kisiane pideri fani amiga ni sunga te kisiane pipiun makan tin pideri di tinu pakap ta tem angu tinu tuga yok taman na akik pedji ara yak tu gola soli kisiane aga go nak tu kan na ma ti utan na public camp una ta yo mami sang na ko yen mi Robert abak sokol na ga bit
1: Tanat sabiki sa tabut noel kalujak nam na pula bikunu pilere ratak to unika tiliguila takwa angutin tiki goma mate la tamang kan sanang mut kadi magya tolutila koyen nami

0: Mana pivelenung awalnya yang nak telat saya ikut utara yang nak top teman yang ketiga sila bunga Robert Kabito kuat tau.
1: Ulukut si bisu kereta temi pivelen. Bunga kau sang lutum. Nuna bumeka tu izulah kerjikan. Inna ilhanu ilu nalutau hataning ini epiko sunnamik naluna eksisi majut dan Erin. Pamiulik, ekatu jilu kerja kuning atau jilu legar tu. Mereka kalau tu, ini go, uhau sekarang hatta ngituin. Kanu ilu orang lutau nama minik, ilah minik. Kanu ilu jauh kau jengi mo.
2: Isi mati yo mata uhau sini ni, leku sini ni. Tamanna, inna kerja, isi mager yo cerai hang nak sahgal waktu. Tu saat tu inang ilu ta. Tahu tu tuin nangin lu dah nak tu tahu ni, baru kena ya yang tahu ni. Taman tu sam, nain nasong main naga ya bu, nama gusung itu.
1: Nuna buka pemakut aku, tak kini si bonit ini sakio mabalai tu China ni anak tu amalu. Ika jok tahu jok kaya apa, ika jok tahu jute chani atuin nak telik nuna linu. Nuna bumi si bulat di tanah ini, nuna si utid, usi jauh jutau hatta kemana tu lah inang ning takwa ni betul lah si maju gawa makunut $1 million nut atau inau hodi jom, amalu takwa terlima nut nuna linit gelau si maju itu nuna bumi ilangit ingat kakai nato inau si maju kesiane awalat jute cahangin mata nukhangal itu inak tuting John Main. Tapi mau kalau tu ingat ngaji ulang ini kewatu ina ucap ya hak tu dapat makunni.
3: Ila teman ada ke blue kanununa kau tinjau abia tok tahu ya gaya di mikan kanopin makayu minga tak ke blue ina tokang no teman nak kayu tahu naya minga udah gaya pun lalu naya tahu hima suni blue pang nauga poti giat dah iluani.
1: Tako nuna bu government ko angelaw to it $1.25 million ikaju tau ni atu tako alo tau juti changit ni nuna linne main oha kanila mo join ikaju ulagin atu ina chair lutik nuna lile manu ni reugo changit nuna bumme government ko $4.7 million ni kinaw jan ni atu na uti chijun makunut Nuna lihat nihele review kajak tu uksuk tu mi amalu taluk jua mi tak kuagam aku hati maju taman nihele gua jok sehat tak tu nih amal